0: kubi gabademu. Ababaka haba kabondo kechipina cha NRM na ababaja kuluwabu ingaba antu batandise okutuuka ku yafesi ya saba minister. Webagenda okusisinkana okukanya kubago liteka eriobwe tengereze bwa Uganda. Omulangira David Kintu Wasajja asimye banna Masaka abayiye w'omubiri okuddamu okuzimba n'okulaakulanya ekibuga Masaka. Songa n'abagoba ba taxi wali mu bitundu eby'eggomba bali mu bweraliikirivu nti emirimu gyabwe gyandifa nga kino kivudde ku bbeeyi y'amafuta okwekanama. Amawulire ag'obudde buno kangafundikire tova ku radio Budu radio y'omuntu wa bulijjo. Sawa nnya ogenda kufuna amawulire agava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sawa ttaano mukaaga ne sawa eziddako ojja kufuna amawulire. Nze Prosi Kabanda na Nyanzi. Esa wazimazo kuwele sato.
1: Agugegaba dama ulide. Wanukuchenda muna na katunyeze munana. Chenda muta na katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomtu wa ulijo. Esa wa wanukuradio budu. Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde wa mindi ya mbedebedie. Webale kuhuliriza Radio Budu. Yongero kukuma ula mbuanga bulunji. Ngumanya ngeri joinzo bukumamu. Eno ye Health Tip, wanuku Radio Budu.
2: Okukolo lomusayi, kabone lukabula bedi obula mubo. Irawe we sangangu olimombe irangeno, eyo kolo lomusayi, lukabu nambiro mudua liroba sobolo kukweke beja. Kwa galizo obula mubulu njibulikade.
1: Eyu yebade Health Tip, wanuku Radio Budu. Umziko gocha 2024.

0: Ngabaga amati chile wikange chile mele duwa kukolo omulimo gwacho omuli okuvaako kwa amasannyalaze nga amasannyalaze gavaavaako buli kaseera okulemererwa okwongera okubunyisa amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naddala mu masaso g'ebyalo awamu n'okudduukirira ng'embeera eyakazigizigi singa eba etuuseewo. Abamu ku bantu abawangaalira mukono aboogeddeko n'omusasi waffe bagamba nti kasookedde ng'ekitongole kino kikwasibwa obuyinza obw'okuweereza amasannyalaze. Mu mwezi ogwokuna omwaka oguwedde amasannyalaze mu byalo gavaavaako ng'abantu tebakyagafuna bulungi era ne bategeeza nti obudde buno tebafuna buweereza bulungi. Yo mu bitundu gye gali bwe gavaako baweza n'omwezi omulamba nga teganaba kuddako era ku abo abawangaalira ku byalo bina okuli Kirondo, Buwaali, Kitebe, Namaliga nga kw'otadde n'Ebusimbe byonna bisangibwa mu ggombolola ye Nakisunga. Bano babadde bamaze kumpi omwezi mulamba nga tebalina masannyalaze.
1: Maze bbanga nga tetulina masannyalaze. Nze nina ka petrol station wano, landiro dayagala sente. Tuba omulanga eri abo bekikwatako, mutuyambe, mutusaasi, mujje mutukolere masannyalaze. Obuzi bw'emisango tubweraliikidde essaawa yonna era mu katawuni kaffe gye buvuddeko obamenya obukantini bwaffe nga babubbaamu ku lw'ensonga ya right. Amafuta mpimira mu bucupa, abantu tebaagala bucupa, kale embeera mbi.
2: N'ebitundu ebitwetooloddewo wano wonna twalaba ezimwanyi tikyasobola kuzirekayo olw'okuba enzikizakola ki n'okuziteekawo ate n'ezikola ki. Tikitegeeza UCDA yo etulaze nti tegenda kusobola
3: singa gavumenti ebadde esobola. Omuntu oyo gwe avunaanyizibwa ku kugenda okugula transforma zino abeeko ebibuuzo bingi byabuuzibwa.
0: Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono, Joram Kabali, ategeezezza nti mu kiseera kino ebitundu ebiwerako mu Mukono tebirina masannyalaze nga n'ebikondo ebyateekebwa mu bitundu eby'enjawulo mu kiseera ekyawomeme obudde buno byavunda dda.
4: Ate kibalamu essuubi n'amaanyi nti mu Mukono bannuffe abalinaanye Kampala abagenze mu geta Kampala tukyalina ebitundu ebinene ddala ebitaliimu masannyalaze. Ono Mukono tulina sub-county enamba ey'empunge, mpunge sub-county teyina masannyalaze kyokka ate nga gagiyita ku mutwe agagenda kusogera egyasogabirako abantu. Ekyo ne kibiranga kyalina myaka ne myaka agamba nti ne muzeeyi we yaliyo abasuubiza amasannyalaze naye kagiri myaka abiri tebagalabanga. Nina parishi ezibiri namba ezitalina masannyalaze. Nina parishi y'Ekyajja teyina masannyalaze. Nina parishi y'Ewaggala teyina masannyalaze. Ninga ziza parishes eziri okumpi n'ebibuga.
0: Ku nsonga eno omwogezi w'ekitongole kya UEDCL Jonathan Kiza ategeezezza nti okuvaavaako kw'amasannyalaze olumu kiva ku bantu ababba waya z'amasannyalaze n'ebyuma gattako n'ebikondo wabula n'ategeeza nti ensonga eno bagikolerako ddala okulaba nga erinnyirirwa ku nfeete.
5: Birina ebyalo ebiddiddwa mu waya ali kyalo kimu ye Nabusugwe, Gala, Nakifuma, Katende, Kampisi, Kabembe, Nganda, Mpooma ne Kampungu. Bino byonna ebyalo byenjogerako waya baazibyemu abantu be tutamanyi naye tusuubira nti bwe tuba tukwataganye bulungi n'abantu baffe mu byalo wetumu bwe tuweereza obuweereza buno bajja kutuyamba kukendeeza ku bwaya zino. Si Mukono yokka naye mu mwaka gwaffe guno ogusoose ebyalo ebisukka mu 36 biddwamu waya ebirala ababbi banunye Kampooma bamuggyemu amafuta ebintu ebikwatagana ku bweereza ebisinga bibyonooneddwa. Naye era twagala kukubiriza abakulembeze baffe b'oku byalo abatandikirwako mukwate mumutwale ku poliisi temukuba.
0: Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'obukulembeze bwa Nakifuma Naggalama mu lukiiko olwatudde ku kitebe kya Town Council eyo nga lwakubiriziddwa omumyuka wa Speaker Henrich Wanuka baayisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 nga yabadde ya bukadde bwa nsimbi 400,900 nga kw'otadde n'endala era nga kuno kwe bagenda okutambuliza obuweereza bwabwe. Embalirira eno nga tennayisibwa yasoose kusomebwa Nicholas Kyeswa yatwala ebyensimbi nga byatunuulidde kwe kubadde ebyentambula, kasasiro, ebyenkulaakulana n'ebirala era nga yeetabiddwako ne bassentebe b'ebyalo 5 ebikola Town Council eyo. Kyeswa ategeezezza nti omwaka gw'ebyensimbi guno gwebanaatera okufundikira ebitundu 50 ku buli 10 ebyentambula bikoleddwako. Olukiiko lwe lumu lwasazeewo okussaawo ebiragiro eri buli muntu ku kasasiro ava mu byakozesa. Oluvannyuma Ruth Nantale yavunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu bitundu bino asomesezza ategezeza nti ebintu bingi ebitakoleddwako wabula n'ategeza nti omwaka gw'ebyensimbi guno baina bye bateekeddwa okukolako era waliwo ekiwandiiko ekisomeddwa.
6: Ebigendererwa by'enteekateeka eno twagala okulaba kasasiro ono bwe tuyinza okumukwatamu mu maka gaffe. Mu butale waliwo kasasiro ali ku street atalina bannannyini ye ng'omuntu ajjabuzza ekiro n'ateekaawo ye n'agenda. Ebbanga lyonna tutawaanyiziddwa ne kasasiro mukadde wange sipiika naye nga tubadde tetulina nteekateeka yonna. Kasasiro tetumukolerangako bajeti yonna. Kizibu okugwa ku kintu ky'otalinaako bajeti ky'otaabalirira na muwendo gwa sente mmeka gw'ogenda kikozesa n'olyoko kitandikako.
0: Bakansala bonna awatali kwesalamu ekiwandiiko ekibasomeddwa ku bikwatagana ne kasasiro bakiwagidde kikole. Ate ye mmeeya wa tawuni kansala ye Nakifuma Naggalama wa Lusimbi Mvule ategeezezza nti we batuukidde okwagala okufundikira ekisanja kino ng'ebituukiddwako bye bingi ddala okuli n'ebirabwako n'amaaso. Ku nsonga ya trade order eyogeza abantu obwami ensangi zino tawunikira akawa Nakifuma Naggalama wa Luvi Kizito Francis asabye bakansala okwogera n'abantu baabwe nga nabo bwe bakola ku nteekateeka kuwa we bateekeddwa okubateeka. Amawulire gabadde gava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tova ku Radio Buddu, Inze Press, Kabanda na Nyanzi.
7: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntuwa ulijo.

0: Katiteka ligamba oyo yekke yagenda musomero yakizibwa okwata empiso na afumita omuntu kati namala na amfumita na isibwa bubitabu ebe kozeki
1: ebe mujiti
0: ebe mujiti
2: ekirala kyemadde njagala kwongerezaako eddagala lino eri okugema tuyina engeri gye balitegerekamu jebaliterekamu kudwaliro
1: yes
2: VHT taina ebyebintu
1: ebyetagiso
2: kutereke dagala then dagala eri musiri ya kutambuza okubera ngo litambuza kuba temperature

0: Katiteka ligamba oyo yekke yagenda musomero yakizibwa okwata empiso na afumita omuntu kati namala na amfumita na isibwa bubitabu ebe kozeki
1: ebe mujiti
0: ebe mujiti
2: ekirala kyemadde njagala kwongerezaako eddagala lino eri okugema tuyina engeri gye balitegerekamu jebaliterekamu kudwaliro
1: yes
2: VHT taina ebyebintu
1: ebyetagiso
2: kutereke dagala then dagala eri musiri ya kutambuza okubera ngo litambuza kuba temperature